Tiwi tani lo togo kia ne che piti shanma rangu di kia minangma di yapo kwa se piti shanma wagi zuwi tani chagila yel mala tangna ki pila minangma di yapo yo kwa se tani ne nila samba chawa samba minangma di juichin che tani zuwi yapo yo kwa se tani wagi shala tema chichi tani samba sachiwa minangma di kachimo yo kwa se tani dang tani ki tuili ina Himalaya geru topkan tani sashingele minangma di tonang teru se tani ujiri mansa ki pila tani takchiwa minang zo se ngenpo la zamling karu ina dang tani rangshin ki gen sashinga che tani yang organic chala gya rang wate gil migi tatpa de mangdu punduru se tani wate pila I minangma di kachima yo kwa se tani wate nele yang ujiri pituru topkan mansa gya che ujiri riya rang wate gila qatar pe che che uigi kuala gyu yong jewa minangma di kachima yo kwa se Jadi sana uji piti ro, dene manza top kan kita dene wah piti aja lah, dene sangna zam je, sangna zam juga. Saya yang manza duk se duji lo, piti migel kunna je, piti migel songna orang. Odeh ke penat dene manza ke sing lo, saya dene wati pula uji di manza ke je, uji di ria orang. Odeh ke la kater pece waminang mati, kacchimu juga. Saya ni boleh ibu kor la yonten yonje je, lebjung yonje waminang mati, kacchimu juga. Saya, dan. Ikigabla tenean dikidoma ki lunyambo shingena yin.

Baisi doge ashalanta kinea dokju angring chit batanu zerur gor lantich. Kashta baisi dokju batang neke ait githang ronchi. Ronchi baisai githang.